0: wala hatu chat kara start to jinan to do gremi to kara ko dista saram da si la fiatu gala di baba yaro de abdul haji baba yaro lamne wala silinda mande kay nimba kan kara sne gro so gremi makila tardik do verim bi si dingan paje to ni makunda karsi sad kar ga jinan kara akor bolu kar jinan jongan to dro munda ko ji tardik do be dingan paje gine ji kutoni batal si sar kumpa kar jinan jongan to dro munda makila tardik do be dim bi si din bol do nongo machine de togwe chogwe gabriel de technicien bu ndone maturan du balum telum kayis ko kanje kilam ya telum gulal dene ci da ko pak docteur ciowbe
1: ala dum no bari da adu ya jow ba o le ya ge me hon le ya mo lay bo de me hon do a je ko je ya jo an ga bo je ya mo da le ya ge me hon le ya mo lay bo de me hon do
2: Dalam kandirobah mandiri potong kau nengah jemek boleh amulai bu jemek bodoh. Kami tak. Kami tak mau mandi dalam kau berani di tangga jemek boleh amulai bu.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Gam chat gumalang ke dinya go ke dengam go goku gonan ke chatla ke takul neno e institute inset taniba te tarub kendere dik maktubo kinja kinge komta en abarnai recensement tene ailagir kundo kutjo na jeune compte tote deganjiran ko gota kujugo kem dogugo ngan bege ferik go dukum log malang tame kade andangisi maktubo yek girin kutsi degun toni awon kubu ko to dan na barne gilet ake t-shirt ko casquette ade jokogo bajgo ko ainan kodote anan jire krane klend totni kendari maktubo no to itamya kade girne ko tji ke ji kondong gunan kchat lawa najigna djensi ne itamya ko kosin kil be kchat kada kun kete tite kujle kolgo kuj doktor go urob go nyako sodo man kunji ka tamya ka jayite go Orkie kran klegum akengani agni ko torojitni malang ngancha de malang uwe degna inge kendari de maktub toni kurosit kuronile najnga de jansine ikari nyakom ge ko ainan gut bene aguto ikendari ka tamajejit malang ada sinko sug malang inge motug ake nana nuko gene majkade interi maktubo ada girengoi Rari sansama kinge komutanto ininana arata kade kem ku jejige gir ku jejige be jigne toni nya turun e kade e jan kumse ketetene gore sansama de tote jejingai nya ko toronil ka tame kade isojite

sa agusiya degiga murtafo ya sa isi e karra de chat este terugane degiga degira madur ko labaratan dana kujikime a demendra grande sa fil chikana shukrutur ang demendra roji dan tenking ana Hassan Alifa kabin teknik de aching ana Mahmud Kasra kar mukura de aching ana Tan Saleh Muhammad Saleh Satozo sawasawa oduru anjari ya gano shaku isu malin beshiri mire majira na gana kalandarik Satozo sawasawa oduru guji sharafa ya kalacho ya gana gwenne Adet ayuna kaite nanganda Umar Idris Umar Erer Balan labara nyandik Amma chatrana lagu frikina ya mwashana la sharafayna tindama niki karar hamjino Assalamu alaikum

kinge taro kinge lomo idur kemi kndog bainda togi donte tamnina dikaju taro bole konwoni inu bakye mairo adiga kemi do jite na lotil kido nang tok ti karo ikungo inu koy kanjuma lakem gom yeit tokugit kadi jukum kebro del katgal.